0: terkait lainnya.
1: Badan Meteorologi Jepang mengatakan awan hujan telah terbentuk terutama di wilayah Kyushu karena udara hangat dan lembab mengalir ke front di dekat Kyushu dan sistem tekanan rendah di sepanjang front tersebut. Gumpalan awan hujan lebat terbentuk di Prefektur Kagoshima mulai Rabu pagi hingga siang. Dalam kurun waktu 1 jam hingga pukul 9 pagi pada Rabu, lebih dari 108 mm curah hujan tercatat di kota Satsuma Sendai, Prefektur Kagoshima, dan 88 mm di kota Ichiki Kushikino di prefektur yang sama. Peringatan awas tingkat 4 untuk tanah longsor telah dikeluarkan untuk sebagian wilayah Prefektur Kagoshima. Hujan deras diperkirakan akan berlanjut hingga Kamis di Jepang Barat. Otoritas cuaca memperingatkan kemungkinan tanah longsor dan banjir di daerah dataran rendah serta luapan sungai. Warga juga diminta mewaspadai sambaran petir dan angin kencang termasuk tornado. Sementara itu, topan yang sangat kuat, Mekala, bergerak ke utara di atas perairan selatan Okinawa. Badai tersebut diproyeksikan akan mendekati prefektur Okinawa pada Kamis atau setelahnya. Topan ini dapat membawa cuaca buruk, laut yang ganas, dan hujan deras. Hujan deras berpotensi terus berlanjut di Jepang Barat dan wilayah lain dalam jangka waktu lama karena udara yang lembab. Selain itu, badai tropis Higos diperkirakan akan bergerak di atas perairan selatan Jepang pada hari Jumat.
0: Saudara Organisasi Maritim Internasional IMO mengatakan akan mulai menerapkan rencana evakuasi untuk lebih dari 11.000 pelaut yang masih terdampar di wilayah Selat Hormuz. Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, mengungkapkan langkah tersebut dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Selasa. Pernyataan itu menyebutkan bahwa operasi berskala besar ini akan dilakukan melalui kerjasama erat dengan Iran, Oman, semua negara pesisir lainnya di kawasan tersebut, Amerika Serikat, dan industri maritim. Selain itu, badan khusus PBB tersebut juga menyatakan tetap berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan para pelaut dan keberlanjutan perdagangan global. Pernyataan itu tidak menyebutkan jadwal penerapan rencana tersebut. Pada hari Selasa, Otoritas Maritim Oman dalam sebuah pernyataan juga mengungkapkan akan menyiapkan koridor maritim sementara untuk proses evakuasi melalui koordinasi dengan IMO. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa Oman akan memastikan kebebasan navigasi di selat tersebut tanpa mengenakan biaya apapun sesuai hasil pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran.
1: Senat Amerika Serikat mengesahkan resolusi yang menginstruksikan Presiden Donald Trump untuk menarik pasukan Amerika dari konflik dengan Iran kecuali ada otorisasi dari Kongres. Resolusi tersebut disetujui di Senat yang dipimpin Partai Republik pada hari Selasa. 4 anggota parlemen dari Partai Republik turut memberikan suara mendukung seperti yang dilakukan Partai Demokrat. Langkah Senat ini dilakukan setelah DPR mengambil tindakan yang sama pada 3 Juni. Namun, resolusi jenis ini tidak memiliki kekuatan hukum. Media Amerika Serikat menekankan bahwa langkah yang tidak mengikat tersebut sejauh ini merupakan penolakan simbolis paling tajam dari Capitol Hill terhadap perang. Media lain melaporkan persetujuan tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran sejumlah anggota parlemen Partai Republik di DPR dan Senat terkait perang serta kesepakatan yang dibuat Trump dengan Iran untuk mengakhirinya.
0: Berita-berita selanjutnya. Perusahaan-perusahaan Jepang menghadapi peningkatan serangan siber yang didukung oleh kecerdasan buatan. Perusahaan teknologi informasi merespons hal ini dengan menawarkan layanan keamanan AI untuk memblokir pelaku kejahatan. Penyedia keamanan teknologi Josys memulai layanan semacam itu pada bulan ini. Perusahaan tersebut mengatakan pihaknya secara terpusat mengelola akun aplikasi bisnis yang digunakan oleh karyawan serta memanfaatkan AI untuk secara otomatis mendeteksi dan mengunci kebocoran informasi. Layanan itu juga melacak akun yang digunakan oleh mantan karyawan. CEO Josys, Matsumoto Yasukane, mengatakan serangan siber makin sering melibatkan penggunaan AI. Matsumoto mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang termasuk di antara perusahaan yang paling banyak menjadi target peretas di dunia. Ia menekankan pentingnya respons cepat guna mencegah agar informasi yang bocor tidak digunakan untuk mengakses dan merusak sistem inti perusahaan. NTT Docomo Business memulai layanan keamanan serupa pada bulan lalu. Perusahaan tersebut menggunakan AI untuk menganalisis catatan log masuk pada jaringan internal. Jika sistem mendeteksi aktivitas yang tidak normal, sistem dapat secara otomatis mengisolasi perangkat yang terdampak.
1: Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako menghadiri jamuan makan malam penyambutan sebagai tamu negara di sebuah istana di Brussel. Keduanya tengah melakukan kunjungan resmi ke Belgia. Raja Philip dan Ratu Mathilde menyelenggarakan jamuan makan malam di kediaman mereka, Kastel Laeken, pada Selasa malam waktu setempat. Sebuah kelompok paduan suara menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara di awal acara. Raja Philip menyampaikan pidato. Ia menekankan bahwa kedalaman hubungan bilateral kedua negara tidak dapat diremehkan. Ia menyebutkan hubungan tersebut memiliki nilai yang lebih kuat di dunia yang terpolarisasi saat ini, yang kerap berupaya memecah belah daripada menyatukan dan bekerja sama. Raja Philip menambahkan bahwa ikatan yang telah dibangun kedua negara memberikan contoh yang luar biasa. Kaisar Naruhito kemudian menyampaikan pidato. Ia menyinggung tentang sejarah panjang pertukaran antara keluarga Kekaisaran Jepang dan keluarga Kerajaan Belgia. Ia mengatakan senang dirinya dan istrinya menambahkan halaman baru pada sejarah tersebut melalui kunjungan mereka.
0: Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Perekonomian Jepang menyampaikan komitmen negaranya untuk terus mendukung rekonstruksi Ukraina dalam kunjungan mereka ke Kiev. Wakil Menteri Luar Negeri Kunimitsu Ayano dan Wakil Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian Yamada Kenji bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Ukraina Taras Kachka di ibu kota Ukraina pada hari Selasa. Kachka menyampaikan terima kasih atas bantuan Jepang kepada negaranya. Kunimitsu menjawab bahwa Jepang akan terus mendukung Ukraina dan mempertahankan sanksi terhadap Rusia. Yamada juga bertemu dengan Menteri Perekonomian, Lingkungan Hidup, dan Pertanian Ukraina, Oleksiy Sobolev, untuk membahas dukungan bagi rekonstruksi Ukraina. Mereka menandatangani dokumen yang bertujuan mendorong kerjasama antara perusahaan dari kedua negara serta partisipasi perusahaan Jepang dalam proyek-proyek rekonstruksi. Yamada dijadwalkan menghadiri konferensi pemulihan Ukraina di Polandia yang dimulai pada hari Kamis. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Waktunya cara mudah berbahasa Jepang NHK World Japan. Saya Miku Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini kami hadirkan pelajaran 17 tentang cara memberitahu apa yang sedang Anda lakukan akhir-akhir ini.
2: Mia, fotografer dari Cina, tengah memotret di onsen monyet di Provinsi Nagano. Ia bertemu pasangan suami istri orang Jepang, dan mereka pergi ke restoran soba.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 17.
3: Osoba 3つ, お願いします.
4: Hai.
3: 日本へは観光ですか?
4: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
5: それは素晴らしいね。
6: お待たせしました。
0: Kita bahas percakapannya.
2: Sang istri memesan soba untuk mereka bertiga.
3: おそば3つお願いします。
0: Tolong pesan 3 soba.
2: Pelayannya menjawab,
4: Hai.
0: Iya.
2: Sang istri bertanya kepada Mia.
3: Nihon e wa kankou desu ka?
0: Apakah lagi tamasya di Jepang?
2: Mia menjawab.
4: Watashi wa shashinka de, Nihon no koto o kaigai ni shoukai shite imasu.
0: Saya fotografer, memperkenalkan Jepang ke luar negeri.
4: Sore de, Nihon wo ryokou shite imasu.
0: Makanya, saya jalan-jalan keliling Jepang.
2: Sang suami pun mengatakan,
5: Sore wa subarashii ne.
0: Itu bagus ya.
2: Saat mereka ngobrol, sobanya sudah jadi dan pelayan menyajikannya ke meja.
6: Omotase shimashita.
0: Terima kasih sudah menunggu. Ini pesanannya.
2: Dengan menggunakan pelajaran kali ini, Anda bisa mengungkapkan diri Anda agar percakapannya jadi menyenangkan.
0: Ungkapan kunci kali ini adalah, saya jalan-jalan keliling Jepang.
4: Nihon wo ryokou shite imasu.
0: Agar Anda bisa menyampaikan kepada orang-orang tentang apa yang Anda lakukan akhir-akhir ini atau yang sedang Anda lakukan saat ini. Kita kaji artinya.
7: Nihon
0: adalah Jepang.
7: Ryokou shite imasu
0: artinya jalan-jalan atau bepergian. Poin hari ini adalah ungkapan
7: ryokou shite imasu
0: atau jalan-jalan. Untuk mengungkapkan sesuatu yang Anda lakukan akhir-akhir ini atau yang sedang Anda lakukan saat ini, tambahkan imas ke kata kerja bentuk te. Jalan-jalan atau
7: ryokou suru.
0: Bentuk te-nya adalah
7: ryokou shite.
0: Tambahkan
7: imas.
0: Jadi
7: ryokou shite imas.
2: Dengarkan dan ulangi.
7: Ryokou shite imas. 日本を旅行しています。
2: Dalam sandiwara singkat, Mia mengatakan memperkenalkan Jepang ke luar negeri. Nihon no koto kaigai ni shoukai shite imasu untuk menjelaskan apa yang sedang Anda lakukan saat ini.
0: Iya.
7: Shoukai shite imasu
0: atau memperkenalkan dibuat dari perkenalkan.
7: Shoukai suru
0: dalam bentuk te, yaitu
7: Shoukai shite
0: diikuti
7: imasu.
0: Sekarang dengarkan contoh pembicaraan lainnya.
8: Ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
0: Berikut artinya.
8: Ryokou desu ka?
2: Apakah kamu lagi jalan-jalan?
7: Ryokou
0: adalah kata benda yang artinya jalan-jalan.
8: Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
2: Iya, bepergian ke sana kemari.
7: Hai
0: adalah iya dan
7: achikochi
0: artinya ke sana kemari.
2: Dengarkan dan ulangi.
7: Ryokou shite imasu. あちこち旅行しています。
2: Ulangi jawabannya.
7: Ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu. Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
0: Sekarang, coba jawab pertanyaan tentang hal lain yang mungkin Anda lakukan di Jepang. Pertama, Anda ingin menyampaikan tengah belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang adalah?
7: Nihongo. Nihongo.
0: Belajar adalah?
7: Benkyou suru.
0: Bentuk te-nya adalah?
7: Benkyou shite. Benkyou shite.
0: Coba buat kalimatnya.
8: Nihongo o benkyou shite imasu. Nihongo o benkyou shite imasu.
0: Jika Anda ingin menyampaikan sedang bekerja, kerja adalah
7: shigoto. Shigoto.
0: Melakukan adalah
7: suru.
0: Bentuk te-nya adalah
7: shite. Shite.
0: Cobalah.
4: Shigoto o shite imasu. Shigoto o shite imasu.
0: Peningkatan kali ini tentang cara berhitung.
2: Saat memesan sesuatu, Anda tidak menggunakan bilangan biasa seperti ichi, ni, san. Tapi ada cara lain.

0: Berikut ini contoh dari 1 hingga 5. 1
1: 1つ
0: 2
1: 2つ
0: 3
1: 3つ
0: 4
1: 4つ
0: 5
1: 5つ
0: Ayo ulangi.
1: 1つ 2つ 3つ 4つ 5つ
2: Dalam sandiwara singkat, ketika sang istri memesan 3 soba, ia mengatakan
3: Osoba 3つ お願いします.
2: Jika Anda memesan 2, apa yang akan Anda sampaikan?
3: Osoba 2つ お願いします.
0: Apakah bisa?
2: Kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
4: Osoba 3つ お願いします.
5: Hai.
4: 日本へは観光ですか?
5: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています. それで日本を旅行しています.
6: それは素晴らしいね.
5: お待たせしました.
0: Waktunya Kaito pemandu kuliner Anda. Topiknya mie soba.
2: Soba adalah hidangan mie tradisional yang ada di banyak tempat. Dibuat dari tepung buckwheat. Bisa dimakan dingin dengan mencelupkannya ke kecap asin Jepang atau shoyu, dan bisa dimakan hangat di dalam mangkuk dengan sup kaldu.
0: Cara makannya dengan menyeruputnya agar udara juga masuk ke dalam mulut bersamaan dengan sobanya. Jadi aroma soba semakin terasa.
2: Provinsi Nagano, tempat yang dikunjungi Mia, juga terkenal cocok untuk menanam buckwheat karena berada di dataran tinggi dan iklimnya yang sejuk. Di sana, ada banyak restoran soba dengan gaya rumah kuno. Soba dibuat dengan bahan dan air pilihan. Setiap restoran punya resep tersendiri. Silakan dicicipi. Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang kali ini?
0: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.